0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Iya, teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. 14 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih teman Pro 2 masih mendengarkan 92 MHz Pro 2 tahunan di hari ini. Dan teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di Uspada pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif ya teman Pro 2 di pagi ini. Kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita Ebella.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Perindo Kantin tim penggerak KPKK Nusa Tenggara Timur, Mindri Yati Astiningsi menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Nah, yang menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber pendapatan keluarga. Nah, yang mengatakan peran perempuan semakin penting ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan pertanian optimal. Dalam situasi tersebut, hasil tenun kerap menjadi sumber pendapatan utama yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan informasi yang lain, teman berdua, Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke final Australian Open 2026. Alwi mengalahkan wakil Hong Kong Jason Gunawan dengan skor akhir 21-11, 17-21, 21-9. Laga semifinal turnamen Super 500 itu berlangsung selama 74 menit di Kuai Center Sydney, Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Alwi tampil percaya diri sepanjang permainan. Dua informasi ini teman-teman, dua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 92 Mega teman terbaik kamu, teman Pro 2. Haiti dan Skotlandia akan menjalani pertemuan perdana pada tampil di grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Gaiety Stadium Foxborough, Amerika Serikat di hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026. Nah, laga ini menjadi momen bersejarah bagi kedua negara di panggung dunia, sebab teman Pro 2 Haiti dan Skotlandia belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi maupun persahabatan. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesonakan. Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo, pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Teman Pradua di mana-mana kamu berada, masih dengan beberapa informasi ya, Gajah hadirkan untuk kamu di tahunnya. Di pada pagi ini, selamat pagi teman Pradua di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Teman Pradua, hari bebas kendaraan bermotor HBKB atau Car Free Day CFD di kawasan Sudirman, HM Tamrin dan HR Rasuna Said ditiadakan pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2026. Peniadaan dilakukan karena adanya pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon 2026 yang melintasi sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di berbagai titik untuk mendukung kelancaran ajang ajang lari internasional tersebut. Masyarakat diimbau menyesuaikan rute perjalanan dan memperhitungkan waktu tempuh selama kegiatan berlangsung. Informasi ini teman-teman dua dirilis dari website rri.co.id.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan.

Taman Pradua di mana-mana kamu berada. Haiti dan Skotlandia akan menjalani pertemuan perdana saat tampil di grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Gillespie Stadium Foxborough, Amerika Serikat di hari ini. Nah, lagi ini menjadi momen bersejarah bagi kedua negara Taman Pradua sebab Haiti dan Skotlandia belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi maupun persahabatan. Nah, informasi yang lain Taman Pradua. Masih bersama website rri.co.id, Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 Asian Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi. Pada menit ke-62, pemain belia Persija Jakarta menempatkan umpan hasil sepak pojok KS Vandiara Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya, para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Informasi lengkapnya bisa kamu akses di website rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Sama siang Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Wakil Menteri P3A Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, serta sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bose dan sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi tinggi. Nah, ia menilai rempah-rempah dan bahan pangan lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan masa depan. Selain mendukung ketahanan pangan, komoditas tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di daerah. Selain sektor pangan, ia menyoroti pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah berkelanjutan. Bambu dinilai memiliki manfaat lingkungan karena mampu menyerap air dan memanfaatkan hampir tanpa menghasilkan limbah. Nah, menurutnya seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bahan bangunan hingga produk ramah lingkungan. Daun bambu bahkan dapat diolah menjadi biokar yang memiliki manfaat bagi pengelolaan lingkungan dan pertanian. Nah, ditambahkannya kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah diperlukan untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya lokal. Dukungan regulasi yang tepat dinilai dapat mendorong lahirnya produk unggulan berbasis potensi daerah berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 ASEAN Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Sabtu 13 Juni kemarin. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazalmi Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya, para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Mantan bek Timnas Indonesia itu mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia Sintayong, ia juga menyoroti aspek kekompakan dan kondisi fisik pemain. Menurutnya kedua hal itu belum mencapai standar yang diharapkan. Karena itu untuk meningkatkan kesiapan, Nova membuka peluang bagi timnya untuk menjalani lebih banyak uji coba. Sekian Info Pro 2 siang ini. Saya Jovan Gafar. Selamat siang.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

0: Hitlist.
1: Ya, waktunya Pro 2 Hitlist, dan saatnya juga kamu bisa request lagu apa aja, lagu yang pingin banget buat menemani waktu hari Minggu siang kamu, yang pastinya berbagai kegiatan itu udah masuk ke rencana ya. Ya pastinya kalau hari Minggu gitu, karena mungkin libur ya gitu ya, mungkin yang udah pada pulang dari mengikuti ibadah, ataupun yang punya planningnya lebih ke lingkungan rumah aja dulu ya, atau ke tempat wisata. Oke, mungkin sebelum kamu akan memulai kegiatan-kegiatan tersebut, kamu bisa ikut gabung dulu di sini ya guys ya. Nanti bentar nih kita kayak bakal live TikTok juga ya. Oke, tapi untuk membuka kebersamaan kita tadi sudah ada Selawen Seven, sederhana itu single baru dari mereka ya. Dan kemudian ada, oh ya, yang mau pada ikutan gabung langsung lewat WhatsApp Pro 2 aja ya. Oh ya, bisa DM juga, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0822177397307 untuk lihat di story IG ya, di story WA juga, di story Facebook juga bisa, via inbox juga ya. Pokoknya apa aja yang bisa-bisa kamu mengakses Pro 2 ya untuk request lagu, silahkan. Ini sampai jam 12 ya. Waktunya panjang di sini. Wah. Oke, ada Supamati dari Selina Grace featuring Andi Rianto.

0: 不应耶。
1: 哎，gempa！
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Perlu dari Riri tahu teman terbaik kamu. Barusan kamu dengerin lagu dari Budi Doremi, Ada Untukmu. Dan selamat bergabung buat Kak Andika. Wah, terlihat kayaknya sibuk banget malam minggunya Kak Andika ya, dengan kegiatan-kegiatannya, dengan apa aja ya, pokoknya yang berhubungan dengan musik deh pastinya ya. Oke, teman Produa, kita masih buka buat kamu yang mau pada ikutan gabung di Produa Hitlist lewat WhatsApp Produa juga bisa di 0822 1779 7307, bisa DM juga ya melalui Instagram di Produa, kemudian ada bisa inbox aja ya, di inbox aja melalui Facebook Produa. Oke. Nah, kita mau pada spill juga nih tentang lagu untuk yang bersamanya dari Mahal ini yang kamu sudah dengerin tadi ya di awal-awal Produa Hitlist hari ini. Nah, jadi lagu untuk bersamanya karya Mahal ini hadir sebagai potret keikhlasan yang sunyi namun mendalam. Melalui lirik yang sederhana tetapi syarat makna, lagu ini juga mengisahkan perasaan seseorang yang belajar merelakan cinta yang tidak lagi menjadi miliknya. Ya, tanpa amarah dan juga tuntutan, Mahal ini menyampaikan pesan tentang cinta yang dewasa, yang mencintai berarti siap melepaskan bahkan ketika hati masih menyimpan rasa. Oh, so sweet. Wih. Oke, kita ke lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Kata ini apa ya, kayak mewakili rasa dari apa aja tuh yang dilakukan atau yang dijalanin sama teman Produa ya. Apapun dihadapi tetap dibuat menyenangkan. Oke, okay? Ini nih biar kita juga buat menyenangkan di siang ini di Produa Hitlist bareng Bernadia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

Oke, teman pro 2 Arvian Dwi, hatimu milik dia. Oh, beuh. Aduh. Kayak ini ya. Enggak tahu kalau dari malam Minggu ke hari Minggu gitu ya. Dari malam Minggu ke hari Minggu pasti hal-hal yang menyangkut-menyangkut yang begitu-begituan langsung ada aja ya. Oke, walaupun enggak dipikirin tapi itu bakal datang sendiri. Ya kan? Kamu juga pasti merasakan hal yang sama, Cia. Baik, teman Pro 2, saat ini udah pukul 10:55 nih. Mau hampir sejam sudah kebersamaan kita. Masih ada sejam lagi ya. Ada Taufik, request lagu Judika bukan Rayuan Gombal. Oke, tadi ada Kak Sri, siapa ya? Ya benar ya. Halo juga Ella. Mana lagi nih, ada Kiki, ada si, oh, Sria Selalu ya. Sria Selalu, sorry banget. Dan lagunya nanti di next time bakal kita adain. Dan untuk saat ini mungkin kamu mau pada pingin denger yang lain, yang tipis aja, dikit aja ya, mungkin ada kesamaannya atau apa, boleh join lagi nih. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu request nih dari Judika. Bukan Rayuan Gombal ya. Ini sering juga aku pakai. Bukan Rayuan Gombal. Ada sih Rayuan Pulau Kelapa. Oke. Mana nih? Wah, sorry banget nih buat Mustaring Laipura ya. Kita enggak masuk sudah lagu-lagu yang gitu ya. Itu masuk kategori ke lebih ke sweet memory ya. Oke. Siapa tadi yang halo-halo ya? Kita mau halo balik nih. Oh, Ella di mana nih, Ella? Oke, halo juga ya. Salam hangat nih. Oke, kita ke lagu dari Judika bukan Rayuan Gombal. Nanti setelah ini bakal balik lagi, ada aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian dan Lembaga Ekonomi Kreatif juga ya. Ini ada lagu dari Papua yang judulnya Musamus ya, nanti bakal kita puterin. Oke, kita hadirkan dulu nih Bukan Rayuan Gombal dari Judika yang udah request, mungkin lagi nunggu. Belum mau pada lakukan sesuatu sebelum lagunya diputar gitu. Ada-ada ya, ada aja sih. Oke. Mana ya namanya ya? Oh, Taufik nih lagu kamu.

0: Poolside Boost.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, balik lagi masih di Pro 2 Hit List dan ada yang ikutan request lagu ya melalui WhatsApp Pro 2 di 082217797307. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Oh, itu kegiatanku. Oke, terima kasih banyak ya sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Ah, kenapa sih sama lagu-lagu yang begini-beginian? Ini guys, ini lagi tren juga ya di sosmed atau di sosial media kayak TikTok, apalagi IG juga, lagu-lagu yang udah lawas ya, lagu Indonesia ataupun internasional itu mancanegara balik lagi dan kayak apa ya, kayak trending-trending begitu ya. Kamu merasakan gak aja sih? Kalau kamu merasakan pasti kamu request lagu. Seperti ada beberapa teman Pro 2 yang ikutan gabung di sini juga, ada Taufik. Taufik tadi udah request lagu Judika Rayuan Gombal. Lagunya sama, lagu 2018 ya kalau enggak 2008 ya 2018. Pokoknya lagunya udah lama. Kemudian ada lagu dari Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Ini bakal kuputerin sekarang ya guys ya. Jadi kamu pantangin aja Pro 2. Ada Emilia Big Big World juga. Ini kayaknya jadi lagu pamungkas atau lagu apa ya, gacok begitu ya. Setiap hari itu pasti ada. Pasti ada, pasti ke play atau pasti ada keputar ya di sini. Nah, jadi ya udah request, siap-siap aja ya. Ada yang lain? Silakan ya, ditunggu. yang mau pada request lagu, mau lagu apapun itu, silakan balik lagi. Kamu bisa join sekarang. Ditunggu. Ini dia lagu dari Rio Febrian, judulnya Jenuh.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Bro Dereri, tahunan teman terbaik kamu, kita masih lancar jaya nih di Pro 2 Hitlist ya. Dan buat yang mau pada request, kita masih buka melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307, dan bisa juga DM ya ke Instagram di RRI Tahuna, dan bisa komen. Kita lagi live TikTok juga nih sekarang ya guys. Dan apalagi nih, oh bisa di inbox aja ya, karena kita di sini masih pakai. Oke deh, baik. Salam nih buat Kakak Tiwi ya, sudah lama kita tak jumpa, nggak tahu ya karena mungkin dengan kesibukan masing-masing atau memang nggak mau ketemu aja. Oh iya, yeah, sorry. Nanti ya, next. Oh ini, ada yang request, siang mau request lagu Leodra pura-pura siapa nih? Nah kalau Cucu lagi di mana sih sekarang? Karena beberapa kali sering lewat depan rumahmu. Rumah gak ada. Oke, okay, kakak cuanya gak ada ya, kak cua ya. Itu apa ya, kalau boleh dibilang sih sudah lama kita tak jumpa ya. Ini Kak Andika tadi sudah di say hi ya, tapi kayaknya Kak Andika gak ngeh gitu ya. Lari sore pasti, lari sore. Saya juga ini ya, teman-teman Pro 2, kegiatanku setiap sore itu jogging atau jalan sore ya, jalan sehat sore-sore itu ya, sering ketemu sama Kak Andika juga. Ya tadi benar ya Kak Cua, pastinya kita udah lama gak jumpa, lama gak ketemu barangkali ya. Nah kalau sudah beberapa kali lewat sih gak ketemu-ketemu aja ya. Oke, okay, guys, kita ke pura-pura nih. Kita pura-pura aja dulu ya. Nanti seriusnya belakangan. Pura-pura. Kok pura-pura lagunya si siapa tuh? Tadi ya yang siapa tuh? Mana tadi ya? Sorry. Siang Zivin ya. Leodra. Oh, Leodra punya itu ya. Oke, sabar aja dulu ya. Nanti kita bakal ini ada yang udah ngasih ucapan terima kasih nih. Terima kasih balik juga ya lewat WhatsApp Pro 2. Mana lagi nih? Apa nih Kak Adika tadi sampaikan? Aduh, tuh sorry. Apa lagi nih?

Oke, request sedih tak berujung. Alright, luar biasa sekali Kak Julvan ini. Beliau seorang yang sangat mengerti kesehatan. Kesehatan paling mahal loh. Itu harta yang paling berharga selain keluarga adalah kesehatan. Harta yang paling berharga. Oh, sudah kurus nggak? Kayak memendam aja ya, memendam sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Kayak pingin sekali lari ya, tapi kemampuannya nggak bisa. Apa ya, hanya bisa jalan, ya jalan aja. Itu sih bikin kurius ya. Oke. Afgan boleh, apalagi ya, mumpung masih ada waktu silahkan ya. Terima kasih cinta boleh ya. Oke, kumpul-kumpul aja dulu semua ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung.

Oke, baiklah teman Pro 2, sorry banget ya buat yang udah request lagu tapi lagunya enggak diputerin sekarang, nanti diputerin di acara selanjutnya ya. Untuk Pro 2 Hitlist sekian dulu, dan kita juga ini ya, untuk Pro 2 Hitlist itu setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang ya, di waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Barat sama Timur pasti beda. Oke, terima kasih buat yang udah request lagu tadi melalui WhatsApp Pro 2 di 0822177973 07. Ada siapa nih namanya ya, punya nomor WhatsAppnya di 0813 7682 sekian. Ada Kak Ervita juga, terima kasih yang udah request lagu lewat kolom chat di kolom komentar ya, di TikTok. Kemudian juga tadi sudah ada banyak lagu yang udah diputerin di sini ya. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist selanjutnya, dan di sini ada lagu Gurun Hujan dari Juicy Lizzy, dan ada Afgan dengan judul lagunya Terima Kasih Cinta, dan terima kasih juga untuk semuanya ya. Oke, ini dia lagunya, dan sama siang selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Kamu bakal tahu seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital di acara Muda Kreatif setelah ini di sini aja.

0: Sebagai foyer info.
1: Permisi mbak, pesan teh manis ya. Ini teh manisnya mbak.
0: Sedotannya mana mas?
1: Lah kok pakai sedotan sih mbak? Gak usah lah, langsung aja minum dari gelasnya.
0: Mas, sedotan itu penting tahu.
1: Lah kok pre-band bisa penting mbak?
0: Begini ceritanya. Sedotan pertama kali dibuat oleh bangsa Sumeria. Dulunya sedotan berbentuk cekungan batang rumput dan benar-benar terbuat dari rumput atau

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

Prodereri tahun teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal ngomongin tentang UMKM, kemudian ada juga pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah jadi nih teman Pro 2, pastinya lewat program ini di Muda Kreatif ini bakal bisa bikin hari kamu makin produktif ya. Wah, oke, kita bakal bahas obrolan yang seru nih. Nah ini buat kamu yang sering scroll media sosial atau nongkrong di kafe-kafe keren gitu ya. Pernah mikir gak sih kenapa sekarang itu banyak banget anak muda yang sukses bangun bisnis sendiri? Kayaknya keren banget ya jadi bos untuk usaha mereka sendiri ya. Oke, jadi mulai dari bikin clothing brand lokal, kemudian cari bisnis F&B yang unik, sampai jadi konten kreator dan jualan jasa kreatif. Nah, semua itu adalah bagian dari UMKM dan ekonomi digital ya guys. Nah, kerennya lagi nih, ini bisa dimulai dari, mungkin dari mana ya, dari rumah gitu ya, dari kamar juga bisa ya. Atau modal gadget aja itu udah bisa tuh. Nah jadi buat kamu yang mungkin lagi galau pingin ikutan terjun jadi pelaku industri kreatif tapi bingung harus mulai dari mana, pas banget nih. Nah ini dari berbagai sumber nih guys, kurangkum. Jadi di segmen kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun UMKM atau bisnis digital versi anak muda. Oke, jadi step pertama nih yang paling penting buat anak muda adalah cari masalah, bukan cuma cari ide aja. Ya maksudnya gimana ya, banyak dari kita yang pingin bisnis tapi bingung mau jualan apa. Ini lebih ke saya. Ya teman-teman coba deh lihat sekeliling kamu. Kesulitan apa sih yang sering dialami teman-teman kamu atau orang sekitar? Ya, bisnis terbaik itu adalah bisnis yang bisa jadi solusi dari masalah. Ya, misalnya kamu lihat teman kamu susah cari tempat makan yang estetik tapi murah, atau susah cari jasa desain grafis yang harganya ramah di kantong gitu ya. Nah, di situ peluang kamu masuk buat jadi solusinya. Nah kalau idenya sudah dapat, step kedua yang tidak kalah penting di era modern ini adalah eksekusi dan digitalisasi. Jadi sekarang nih teman Pro 2, kamu bukan zamannya lagi cuma jualan offline atau mengandalkan dari mulut ke mulut saja. Nah kalau kamu punya produk, manfaatin tuh yang namanya media sosial kayak Instagram, TikTok atau lewat e-commerce juga ya. Kalau di kita sih Facebook masih rame ya. Nah bikin konten visual yang estetik atau video pendek yang menunjukkan keunggulan produk kamu. Nah ingat, konten itu adalah raja ya. Kalau kamu pinter bikin konten storytelling yang menarik, produk kamu bisa cepat viral. Terus kalau jualan, pastiin juga sistem pembayarnya juga sudah digital, biar pembeli makin gampang transaksinya ya. Wah itu. Dan yang paling penting dari ekonomi digital, teman Pro 2 jangan takut buat melek teknologi. Jadi sekarang sudah banyak pelaku kreatif yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI buat membantu riset pasar atau bikin ide konten marketing. Coba aja guys ya.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Oh,

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj, Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

Iya, Tahun Pro 2 masih ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Oke, itu tadi. Ya pastinya kalau kita pikir-pikir ya, peluang ekonomi digital itu luas banget. Jadi buat kamu yang masih muda nih, jangan pernah merasa modal kamu kurang. Selagi kamu punya koneksi internet dan kreativitas, semuanya bisa diwujudkan ya. Oke, yang penting itu konsisten, jangan takut gagal dan selalu mau belajar hal baru. Jadi ingat ya, pelaku industri kreatif yang besar itu sekarang juga mulainya dari nol. Jadi teman Pro 2, kira-kira itu ya obrolan singkat kita nih soal membangun UMKM di era ekonomi kreatif, dan semoga ini bisa jadi suntikan semangat buat ide bisnis kamu di masa depan ya. Oke, jadi itu dulu untuk muda kreatif. Nanti setelah ini ada info olahraga akan hadir temani kamu.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

di sisi Piala Dunia. Tidaknya itu, Rika juga berharap RRI masif melibatkan suara anak-anak, perempuan dan kelompok minoritas, yakni dalam diskusi sepak bola dan juga kemanusiaan. Nah, Rika mengatakan gerakan kemanusiaan harus menyertai di setiap pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026, terutama pada momen-momen tendangan penalti. Ya, selengkapnya melalui rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu minim.

Teman Pro 2 dari rri.co.id. Info Piala Dunia berikutnya nih. Nah, Piala Dunia 2026, Lionel Messi berpotensi pecahkan 6 rekor besar ini. Nah, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina, Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya timnya kepada La Pulga. Kapten tim Albiceleste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Ya, melansir data FIFA World Cup statistik, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026. Messi dan kolega dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami itu memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada piala edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan itu kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak yaitu 26 pertandingan mengungguli Ronaldo 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda di Main Cup itu. Namun, kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang telah mencatat total 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun assist. Rekor tersebut masih merupakan tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti. Sedangkan rekor keenam terkait assist terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina itu sudah mengoleksi 8 assist, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman di era 1950-an tersebut. Oke, selengkapnya melalui rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, update klasemen grup C, kemenangan atas Haiti bawa Skotlandia ke puncak grup C. Nah, teman Pro 2, Skotlandia memimpin klasemen sementara grup C Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Sementara itu, Brasil dan Maroko harus puas berbagi angka setelah bermain imbang. Skotlandia mengawali turnamen dengan hasil positif usai menundukkan Haiti 1-0 di Gillette Stadium. Gol tunggal John McGinn pada menit ke-28 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Tambah 3 poin membawa Skotlandia berada di posisi teratas grup C. Hasil itu sekaligus menempatkan mereka di atas Brasil dan Maroko yang sama-sama mengoleksi 1 poin. Nah, persaingan grup semakin menarik setelah Brasil gagal meraih kemenangan pada laga pembuka menghadapi Maroko di Stadion New York. New Jersey Selecao harus puas bermain imbang 1-1 pada Minggu 14 Juni pagi tadi. Oke, teman Pro 2, itu dulu informasi olahraga. Selamat siang, salam olahraga.

0: Ini yang gegot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Rodari-rari tahun teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk muda kreatif. Namun sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Musik. Dan lagu yang bakal kuputerin kali ini ada Papa Mama Pumpasan dari Kota Ambon, WSO featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
3: Dia lagi. Mau apa?
2: Gak mau apa-apa.
3: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
2: Awan.
3: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
2: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
3: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
2: Mana ada hijau?
3: Yang penting kita makan doclang.
2: Apa itu doclang?

dari produser Rita Huna, teman terbaik kamu dari info hiburan. Nah ini teman produa Alanis Morissette dan Michael Bublé memimpin deretan musisi dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium Kanada pada Jumat 12 Juni 2026 waktu setempat. Keduanya tampil dalam seremoni pembuka sebelum laga perdana Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina. Analis Morissette membawakan lagu kebangsaan Kanada, Oh Kanada, di hadapan ribuan penonton yang memadati stadion. Setelah itu pemain biola Alexander Gajik membawakan lagu kebangsaan Bosnia dan Herzegovina menjelang kick off. Michael Bublé kemudian menutup rangkaian upacara bersama Soul Power Coil. Penyanyi asal Kanada itu membawakan lagu klasik Sam Cooke berjudul Bring It On Home To Me. Oke, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini. Analis Morissette dan Michael Bublé yang meriahkan pembukaan Piala Dunia 2020 di Kanada melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya teman Pro 2, info hiburan selanjutnya nih, The Massive buka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 untuk penggemar. Ya, The Massive bersama Antara Suara resmi membuka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 mulai 10 hingga 17 Juni 2026. Program tersebut mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Melalui pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Peserta juga akan menerima pembaruan terkait tour serta berbagi benefit eksklusif mendatang. The Massive Asia Home Run merupakan rangkaian tour regional yang digelar di 5 kota Asia. Tour tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September hingga November 2026. Oke, selengkapnya kau bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

Iya, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, waktunya kamu bakal tahu seperti apa sih perkembangan lagu Indonesia dan internasional mancanegara di chart untuk lagu-lagu itu. Kamu bisa dengerin atau kamu bisa ikuti di sini di Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20. Oke, sekalian saya Jepang Gafar pamit undur diri. Selamat siang, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan di TV 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: nih kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan. Dan lanjut sekarang ke posisi 10, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

seneng kali itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saul Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Motor. Terima kasih soundman kita hari ini, Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National, teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

0: Ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produ. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produ memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: Pro 2 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: simak ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama berdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Dengan rap kita di minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2 perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 NH Gabriel Abraham STR menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada Minggu 14 Juni 2026. Pagi hari hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Untuk kondisi suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 74 hingga 94%. Arah angin secara umum bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 4 hingga 17 km per jam. Sementara itu, teman Pro 2, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara serta kecepatan antara 7 hingga 30 km per jam.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe sejak Kamis 11 Juni 2026 mulai menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Pemda Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari agar ada payung hukum dalam rangka intervensi yang dilakukan. Bupati Mikael Tungari di sela-sela mendampingi kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Sangihe mengatakan bahwa selain inventarisasi, data penerima bantuan juga sudah diberikan saat kunjungan ke wilayah Kepulauan Marore, lokasi yang paling terdampak. Sesuai data bantuan yang diterima Pemda Sangihe bagi korban gempa berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta dukungan Pemda Sangihe dan bantuan CCA. Dalam penanganan tanggap darurat, bantuan difokuskan untuk kebutuhan mendesak berupa bahan natural, serta matras dan selimut. Sementara dalam fase rekonstruksi, bantuan akan menyasar perbaikan rumah dan infrastruktur fasilitas publik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman produk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya dalam pembangunan infrastruktur terutama jalan. Salah satu yang diperjuangkan ruas jalan Biraka Henisa Kulur yang mengalami kerusakan parah dan sangat berbahaya bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sherman Abbas SE, ketika dikonfirmasi membenarkan perjuangan Pemda untuk adanya perbaikan jalan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Minggu 14 Juni 2026, dan selamat sore.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
0: Produk FM. Teman terbaik kamu. Produk
2: FM. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 26 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Kali ini bareng Ami, teman Prodo yang akan temani ruang dengar kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. And then Ami informasikan untuk Adzan Maghrib edisi hari ini, teman Prodo akan dikumandangkan pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk Adzan Maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo Mas tentunya masih akan kami hadirkan informasi-informasi juga berbagai program acara ke ruang dengar kamu, teman Prodo, di kesempatan siar hari ini tentunya hari Minggu di tanggal 14 Juni 2026. So, teman Prodo, setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru. And then rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, Pemukiman Setan dan Badut Gendong resmi mengumumkan film horor komedi teman Prodo dengan jumpscare. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan juga spontan, teman Prodo. Dan melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor Indonesia. Dan film jumpscare mengisahkan empat sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka, dan pada kesempatan itu muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya teman Prodo akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. And then rencana itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sesosok mayat tentara Kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun, teman Prodo. And then penemuan tersebut memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka. So, di tengah situasi mencekam, keempat sahabat itu harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan kemampuan seadanya. Dan berbagai aksi tentunya kocak dan keputusan spontan mewarnai perjuangan mereka menghadapi ancaman supranatural yang tak terduga. So, untuk menghidupkan cerita tersebut, Magma Entertainment menggandeng sejumlah aktor dan aktris lintas generasi. Film ini akan dibintangi oleh Dian Wiyoko, Ardit, Erwanda, Yono Bakery, Faris Fajar, Jenny Sang, serta Inci Macheria. Dan juga Dion Wiyoko mengaku antusias terlibat dalam proyek tersebut, ya teman Prodo. Menurutnya juga jumpscare menawarkan konsep yang berbeda dan berpotensi untuk memberikan warna baru bagi penggemar Indonesia. Dan deretan pemain senior juga turut memperkuat jajaran pemeran film ini. Nama-nama seperti Kyu Kin Wah, Mike Lucok, Ira Maya Sopa, dan juga Ferdi Sulaiman dipastikan ambil bagian dalam proyek tersebut, teman Prodo. Sutradara Charles Gosali mengatakan jumpscare menjadi upaya Magma Entertainment untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda juga setelah sejumlah film horor mereka yang sebelumnya mendapat respons positif dari para penonton. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa film ini, ya teman Prodo, atau mungkin juga bisa jadi list film untuk kamu nonton di weekend kali ini. Jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, dan pastinya terus update informasi selengkapnya di rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 42 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu, teman Prodo. Sambil menunggu dikumandangkannya adzan edisi hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semendo FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 21 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo Timnas Jerman akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan Curaçao pada laga pertama Grup E. Pertandingan akan berlangsung di Houston Stadion Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia setempat. Teman Prodo, di atas kertas Jerman jauh lebih diunggulkan dalam pertandingan ini dan merupakan 4 kali juara dalam dunia dan mencatatkan 112 pertandingan selama final Piala Dunia sejak debut 1934. Teman Prodo, Jerman juga datang dengan modal yang meyakinkan, juga pasukan Julian Nagelsmann menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir dengan kemenangan atas Amerika Serikat, Finlandia, Ghana, Swiss dan juga Slovakia. Meski demikian, teman Prodo, Curaçao berpotensi menghadirkan kejutan dalam debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu menjadi negara terkecil yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Teman Prodo, sejarah mencatat beberapa tim debutan pernah mengejutkan unggulan pada laga pembuka Piala Dunia. Senegal pernah mengalahkan Prancis pada 2002, Kamerun menundukkan Argentina pada 1990. Sementara teman Prodo, Aljazair mengalahkan Jerman Barat 1982. Enden Curaçao juga memiliki sosok berpengalaman di kursi pelatih, Dick Advocaat, yang akan mencatat sejarah sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia dengan usia 78 tahun. So, teman Prodo, pelatih asal Belanda itu bukan nama asing di ajang sepak bola terbesar dunia. Ia juga pernah menangani Belanda pada Piala Dunia 1994 dan Korea Selatan pada edisi 2006. Di sisi lain, Jerman memiliki catatan yang ingin diperbaiki, teman Prodo. Dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia, Jerman kalah pada pertandingan pertama, yakni dari Meksiko pada 2018 dan Jepang pada tahun 2022. Dan Jerman diperkirakan tetap mengandalkan kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz dan Leroy Sane untuk membongkar pertahanan lawan. And then teman Prodo, Kai Havertz memungkinkan menjadi ujung tombak dalam skema 4-2-3-1 yang disiapkan Nagelsmann. Dan kembalinya Manuel juga menjadi perhatian tersendiri, teman Prodo. Kiper veteran tersebut kembali memperkuat tim nasional setelah sebelumnya sempat mengumumkan pensiun dari level internasional. Sementara Curaçao akan bertumpu pada pengalaman Tehit dan juga Junho Bakune. Nama terakhir menjadi salah satu pemain kunci setelah menciptakan banyak peluang selama babak kualifikasi zona CONCACAF. Dan teman Prodo, dengan kualitas skuad yang dimiliki, tentunya Jerman diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Curaçao tetap berpeluang menciptakan cerita besar jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam laga debut mereka. Informasi ini teman Prodo selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, serangan balik cepat Australia membuahkan gol pembuka. Nestori Rancunda menaklukkan kiper Turki pada menit ke-27 untuk keunggulan sementara 1-0 di babak pertama. Laga berlangsung ketat di Stadion BC Place, Minggu 14 Juni 2026. Australia bertahan disiplin sambil menunggu peluang serangan balik. Teman Pro 2 Turki langsung menguasai bola setelah wasit meniup peluit babak pertama. Dan pasukan Montiel bermain sabar dan juga hati-hati. Pilar Australia, teman Pro 2 Nestori Rancunda yang mendapat umpan matang dari belakang, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan aksinya sukses membuat Australia unggul sementara 1-0. Turki tak mau tinggal diam, teman Prodo. Arda Güler sebagai motor serangan berusaha menyamakan kedudukan. Dan sayangnya peluang Hakan masih membentur tiang gawang Australia. Dan tampil dengan dukungan supporter setia mereka, teman Prodo, tentunya Australia sesekali merepotkan barisan belakang Turki yang dipimpin meraih Demiral. Juga Muhammad, teman Prodo, kesulitan menembus tembok Turki. Dan akhirnya Australia mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda pertandingan. Dan teman perdua wasit meniup peluit akhir babak pertama dengan skor tetap sama. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Produ FM, teman terbaik kamu, teman produannya, menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan satu lagu daerah dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan Mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. Satu, menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. Dua, ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi masih dari rri.co.id. Teman Prodo, Emmy hadirkan ke ruang dengar kamu. Gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Klungkung, Bali, Minggu 14 Juni 2020. Guncangan terjadi pada pukul 14:58. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,65 lintang selatan dan 115,56 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Taman Perdua diketahui pusat gempa permukaan 21 km tenggara. Kedalamannya tercatat 77 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. So, terima kasih buat kamu yang masih bareng Ami ya di kesempatan siar hari ini, teman Prodo. Dan di menit ke-52 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah kebersamaan kita. Dan usai sudah tugas saya teman ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, teman Prodo. Hari Minggu 14 Juni 2026. Waktunya Ami pamit undur diri, dan nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti MLC Relay Pro 2 Jakarta. Setelah MLC ada Kak Olvi yang akan temani kamu, teman Pro 2, yang akan jadi teman jaga malam kamu di kesempatan siar hari ini tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, sampai jumpa dan selamat malam, sukses selalu untuk kita semua.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup. Atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya. Atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Setelah bersama dengan Pro 2 Jakarta di ruang Pro Indi ya, Indonesia Pro Indi, kali ini kita akan ikuti info Pro 2 dan info Pro 2 bersama saya Olvi.
3: Info Pro 2.

Gempa bumi magnitudo 3,9 mengguncang Kabupaten Pidijaya Aceh Minggu 14 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Menurut

koordinat 4,91 lintang utara dan 96,11 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 21 km barat daya, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian

Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menggelar dialog bertajuk Merawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan masyarakat Indonesia dan Jepang sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum norma sosial dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda, namun perbedaan justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Menurut Menurutnya, dialog tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman WNI mengenai pentingnya mematuhi hukum serta menghormati norma sosial yang berlaku di Jepang. Demikian info Pro2, selamat malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penuh FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
5: Teman Pro 2, 45 menit dari pukul 21. Saat ini kita dengarkan satu lagu dari Papua ya, dengan judul Gubuk Derita, yang dibawakan oleh PEN Selatan. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Ekonomi dan Kreatif Musik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dijadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu kan ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini.

menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi. Kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Cuman pernah 2-3 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya hadir lagu-lagu pop Indonesia untuk temani kamu, teman berdua di suasana malam hari ini, mengisi Jazz Music ya, edisi hari Minggu 14 Juni 2020.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produ

Teman berdua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 tahunan di hari Senin 15 Juni 2026. Saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan, program hari.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 15 Juni 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Gavari yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1. Inilah RRI Programa 2 Tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan juga disiarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan sedang banget pagi ini saya Jufan Gafar ya akan jadi teman pagi kamu untuk mengawali hari ini di pekan yang baru lagi, teman Pro 2 di hari kami, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal buka lewat lagu-lagu Indonesia dan internasional mancanegara terbaik untuk memberikan semangat baru menyambut hari ini. Nanti akan ada juga info Pro 2 dan update informasi dari rri.co.id akan hadir temani kamu. Nanti akan ada obrolan Sepada pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian siang nanti pada pukul 10 hingga pukul 12 ada Pro 2 Hit List. Dan lanjut juga pada pukul 12 ada beragam update informasi yang berhubungan dengan UMKM, dengan pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dan juga itu akan menjadi wadah untuk teman-teman Pro 2 yang punya UMKM ataupun punya industri kreatif, bisa ikutan ngobrol-ngobrol juga, berbagi produknya ataupun informasi tentang produk-produknya juga ya. Kemudian ada beragam informasi olahraga juga akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Muda Kreatif. Dan ada info entertainment juga, ada info hiburan, dan ada info lokal dari rri.co.id Tahuna. Kemudian masuk sore ceria akan hadir untuk kamu pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan hadir beragam update informasi, ada info Pro 2 sore. Dan kemudian pada pukul 20 ada musik live chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 yang ada di Nusantara, di Pro 2 Network. Dan juga setelah itu ada obrolan komunitas, ada obrolan yang pastinya mengajak teman-teman Pro 2 untuk merefleksi diri dengan apa aja yang kita akan lakukan atau sudah lakukan selama sepanjang hari ini di cerita penutup hari. Nah itulah teman Pro 2 untuk hari ini bersama programa 2 RRI Tahuna. Dan saya Jufan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya, tidak terkecuali. Yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi menggali makna teks Alkitab yang dimaksud, khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terus bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said a hand full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu.
1: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
2: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Produa. Selamat pagi Info Produa bersama saya Jovan Gafar. Teman Produa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kabakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. Kodari dalam keterangannya dikutip pada Minggu 14 Juni 2026, ia menjelaskan pemerintah melakukan penataan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, menurut Kodari, langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar. Dan hasil penghematan itu kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Kodari menyebut nilai penghematan anggaran yang berhasil dicapai mencapai 300 triliun rupiah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas penggunaan keuangan negara. Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga berupaya menutup berbagai celah kebocoran anggaran negara. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat tata kelola aset melalui pembentukan danantara. Nah, meski demikian, Kodari menegaskan pemerintah tetap menghormati aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Info Produa.
3: Teman Produa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam pernyataannya Kodari pada Sabtu 13 Juni 2026, menurutnya pemerintah memahami berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG. Namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkan. Kodari menjelaskan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang telah mengambil langkah penataan program. Salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum beroperasi. Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kodari menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Nah, Kodari menyebut pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup penerimaan manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan hingga tata kelola program. Nah, menurutnya evaluasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah menilai terdapat potensi penghematan apabila mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Sekian Info Produa pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Perlu RRI tahun teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Namun sebelumnya kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Musik dan Kreatif. Ada lagu dari Papua, Musamus, Ermukim Squad.

0: boost.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan kehidupan. Belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya sendiri. Apa abad cerah nanti? Karena masih yang tol. Kalau berangkannya tak dapat, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan Hama. Dahulah Tuhan Hama usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan kita kali ini di Spada ya, untuk edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Dan saya Jovan Gafar ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita dengan beragam informasi nih, update-nya dari rri.co.id. Piala Dunia 2026, disiplin tinggi, Australia bungkam Turki Grup D. Nah, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase Grup D Piala Dunia 2026. Sukeros julukan Australia bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place, Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Nestori Iran Kunda menit ke-27 dan Connor Metcalfe pada menit ke-75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Hasil positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Sukeros di fase grup. Dan ya teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id. Nah, sementara untuk Turki untuk saat ini, nah, penampilan gemilang Patrick Bech di bawah Mistar mampu menjadi jawaban atas rapatnya pertahanan Australia ya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Australia dalam persaingan Grup D Piala Dunia 2026. Sementara Turki harus mengevaluasi penyelesaian akhir mereka setelah gagal mengonversi dominasi permainan menjadi gol. Laga berikutnya menghadapi Amerika Serikat pada 20 Juni 2026. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Rere Ritona, teman terbaik kamu. Kita ke update informasi. Masih dari Piala Dunia, guys. Skotlandia taklukan Haiti grup C. Nah, timnas Skotlandia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Haiti pada laga grup C Piala Dunia 2026. Gol tunggal John McGinn memastikan The Tartan Army membawa pulang 3 poin penting pada Minggu 14 Juni 2026. Kemenangan tersebut membuat Skotlandia memimpin klasemen sementara grup C. Hasil itu menjadi modal berharga sebelum menghadapi Brasil dan Maroko pada laga berikutnya. Wah, bahaya nih. Dan untuk update informasinya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Dedeyim.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Siapa? Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya tadi ya? Iya, jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
2: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
2: Iya, Bu.
3: Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo, jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada, cuma 2-nya doang.
1: Iya, cari angka 7-nya.
2: 7-nya di mana ya?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba, yang serius.
2: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, Bayu. Aduh.
2: Salah. STM.
1: STM?
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik-menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik-menarik.
2: Terus itu yang lagi pada 17 Agustusan itu apa tuh, Bu?
3: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Mendapatin trayeknya.
1: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
3: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa, seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi, sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk, jadi aku gak bisa melayang.

Rudere Ritona, teman terbaik kamu. Jerman menang telak 7-1 atas Curaçao di grup E. Jerman menang telak atas Curaçao 7-1 pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Senin 15 Juni dini hari tadi. Hasil ini menempatkan di Menkev di posisi yang baik dalam persaingan menuju babak berikutnya.

kawasan bola maupun penciptaan peluang. Kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Leroy Sané terus merepotkan pertahanan Curaçao sepanjang pertandingan. Dan tentunya di sisi lain, Curaçao tetap meninggalkan kesan positif dalam laga debut mereka di Piala Dunia. Gol Livano Comenencia menjadi momen bersejarah bagi negara kecil yang tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Nah, pelatih Curaçao Dick Advocaat juga dapat mengambil sejumlah pelajaran berharga dari pertandingan ini. Curaçao sempat menunjukkan keberanian menyerang, tidak hanya bertahan menghadapi tim sekelas Jerman. Dan kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan buruk Jerman pada laga pembuka Piala Dunia sebelumnya. Pada tahun 2018 Jerman kalah dari Meksiko, sementara pada tahun 2022 takluk dari Jepang. Dengan raihan 3 poin perdana, Jerman mengirim pesan sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Sementara Curaçao masih ada peluang untuk bangkit pada pertandingan berikutnya demi lolos dari grup E. Nah, selengkapnya melalui rri.co.id.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Ya tahun pro 2. Informasi selanjutnya nih masih tentang Piala Dunia 2026. Sengit Jepang tahan imbang Belanda. Nah, timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F itu berlangsung sengit di Dallas Stadium pada Senin pagi 15 Juni 2026.

0: Ya, dan teman Pro 2 hingga akhir peluit wasit Ismail El Fat dibunyikan skor 2-2 bertahan untuk kedua tim. Tim Holland harus menunda pesta kemenangan perdananya di fase grup melawan Jepang pagi ini. Selengkapnya melalui rri.co.id.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ini yang gegot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.